Apa cinta nama itu? Apa sembunyikan penasaran satu jati sama kan? Mudah kita sebagai ent. Apa apa cinta? Kami jahat di mata kita. Apa sebab kami Tesla? Bal Tesla. Super Tesla mobil. Hari pasar Tesla baru. Apa anda ingin? Super mobil mata itu. Wow. Ya, tapi ini anda boleh kita sebagai dua orang. Apa jasa apa? Apa cara beri mata ini? Orang mata ini. Okay. Tesla Power and Apple Car Bingo.

0: Peter Masericul lanjut mengatakan, setelah mendekati pahiru politik,
1: Ini dia.

Ursula and Nazir sebagai komandan berkuasa, open songs are now playing between Ursula and Nazir hilang right now. Dengarinya baik menurut Teresa, diri-diri penyebab Ursula and Nazir oleh kota komandan berkuasa. Berarti sendiri waktu pada saat ini menonton di program penyumbang ziuran sebagai komandan berkuasa. Baru saja mengeskal mal di program penyumbang pintar media grup member dari Sabato, Rota Marta Sumpeno Bata Sati Guru. Sama penyumbang media pemenang melakoni media Adisi Gowari Jibon Stupa Ras Kali Mabal Mimola Mabal Asamila Sabu Mabal Abiram Penyumbang Bumita Virus Kemal Kutut Sweet Lab Tauhari Menangu Tia Tita Adisi Gowari Pemala Rukia Pintara Asyadu Randal Suman Sumpenati Penyumbang Pemala Sampang Rai Adikari Ani Sekena Taman Laksan Mabal Kuci Kuci Bini Laksan Tirati Bini Asimi Adisi Gowari Zaminda Basu Imam Basu Sumber Sosuna Masi Sosuna Diri Kuduti Dia Kutila Kamling Rai Mampu Sati Jibat Sati Dengar Sampur Sati Haru Kulaji Pandai Kuti Diri Kuduti Zaminda Pihalai Cikaran Sumber Dio Nisa Kamen Gono Kaya Kona Rauh Hali Sati Kutani Mabala Sambinu Kutusa Rapis Kulaji Pandai Zaminda Pandai Zaminda Hortu Kutu Sati Wono Wansa Rapina Kurunzi Wansa Bali Kamen Gono Namaste, Kariton Tosuda Bersinta, Mabuza Sirangka Bata, Adobosne Kukun Sipi Bata Bata Bani, Video Pogarai Sunira Bosne Kampun Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Kata Baiklah, namaste, namaste, haji, adam, penungsa, meras, penas, pesa, beres, nipah, putih, bbb.rtg, bbb, saiz, bahagia, malai, nyari, panima, maka, bacai, dino, seba, yudhid, wajib, panima, basmi, meru, putih, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah, kumah,